0: Pedro Murima nani mo nyinya wadi waruku ye angu wata jogoro ya isimbaru kui jogoro jimwe juu nyagumba na mapimu ya nyoye nile wadi nyagu jokaku mufarasira kuyo na kujina na kuibasi mutuwa na wayu kuya moro gedi kui Sofero Jose waruku ye mungai kini nyugumbi kui omunyasitoro kui zukuleti zinyu kui inara zamaza manene kuya garagasi ya zukuleti nye zaadi Nita kwa za kutakusa za maveri kui ingina kwa za uimbe nyuono kui.
1: A dinâmica matinal.

0: kutsetse para hitabua ku mahungu nya hubasisa li doropa latu. Gilombo nyina jirago kaba munisipi watsabu wapanyako mnya li doropa leku titu. Wana kodzi uwege tia nzilu, mala mulinya tsi kontentori, mulinya tsi tambori, i depoje, muli dzingari ku dzimwali dzingari ku mwali dzikontentori i thedze munya dzisaku iveka ulanganya wadi poriki kada bairo ama koze yomunyunga kota kane kene ku kene
1: Ya, mele te mwe kamu tade una.
0: yomunyunga kota kane ku kene lidropa latu linani plano territorio de recolha de resíduos sólidos. Por isso já matamos uma coisa que eu ia dizer, mas pronto, tempo e hongode, e bom dia.
1: Wengi suara dum sambigi jikate jikate jadi dene apa nemu tangir wapai dene nyambane benedito jimino jadi gambe nemu vanyu wamu nyambane Rafael Nyanala Nelson Francisco yang garasalong kuyoyo gasi kugamitini Romo Rufina Mundao wembu wakwana tsukana bwo muirela kugasoma na itabu yine.

0: Jikati ya kuhirana Albino Said Tainga Mahungu ko mihungu ya koni nguli nigese ngrosa Albino
1: Rosiri mwingi swa radio Msambiki abunya mahungu aya managura pa kujikati nya skins abunya mutume tukigitonga ya selambu satsibura muhuno inaganira kujikati nya skins ke tubatangira nya miganga kujya mu gipani bili rya vila nkulu kabu aba batago bana kupatana ni batangira nya zatsats abo nya kupalusi ni mwangu igani ya gusumata no kujigaranzo nyago tfedzinya watu gigaradzimwe gitabwina gwanega ga gipanigire ya vila nkulu enagane gambe kujikatnya skins kuketu mitsa waya mapoisa kuma kuniserniki kitago ino gira tumu umunya mapasu nyo tsarangana mu gipandire nguru ya inyambani ndrani nyo bote kutugura kubana ku romo makalero muni nyabale batago bana ku romo umunya mapasu enagane gambe ketu mamenguru wa gipandire nguru ya inyambani Francisco Pagula warku ye wete kubana ku romo guhengera abunya ku polita kwina ku benzura ipu bunyambaura ndrani nyo bote kudandrisa maranga yale Utago, Vana Guromo Apo. Ungaluzi mangu ya ni mambe mwingi siku jikati nya zikinzi yore kabaradi mso liksi mamu nya selambu nya sari.
0: Hibu ngide Albino Said ingo suwila udungi sili nya wadi avu nya mangu ya ya litigula muhuno ga selambu sisa litigula muhuno.

0: Pradim Sambiki Lucid, o Yang Mahung Kuyitonga, e a Serambo Satsugram Runo, 21 de abril, Maga Cunha 2026. Mamengulua, Gipandrangulia Inhamban, Francisco Fabula, Warkuia Zucupones, Omuga, Gipandrangulia Inhamban, Watagozi Hengera, Cabunha Scots, Managona Guisambeli, Ruveza Cigarats, da Gusina Gutegera Maranga, Inhavutarangani. Mapuisa ya umugali tukulatula Musambiki patanu ni Sirniki kayo kukwatsugula muhuno manga bela umunye mapaso ndrani nya wali kunya kwate kuwanelela makareli ya kona kuja mja umugali jipandre nguli ya inyambani kuwenigide kukwa litsugula vano waga distritu ya vila nkulu uminyambani kula ndosori pulu litakuna kuhenge heza watangeli nya miganga kumuhuni watangeli nya zitete kavunya kukwete kuveza sigarazi nya kutwezi nya watu mago pere mungu kitonga Momanzaniga Albino Saide, Rumakuni, Bernardo Salomon Caponha Guanema Lungel Nyamtini, Augusto Sveira Unges Nyawari. Mwamenguluwa jipandrenguluja inyambani Francisco Pagula warukuye kungubweta kukubana kuromu kuzikoponi zimanega zina kuhengela abu nya kuveze sigaradu sita kusina kutegela miganga nya kutarangani malitu ayama nga ganelwa huwani nya kubana anakuholede uranga ule nya ukandri nya magenzi kutumisa lipubu nya mbaura yiguro mwako kajipandrenguluja temani distritu ya inyasoro umu kajipandrenguluja inyambani mwamenguluwa jipandrenguluja inyambani warukuye zikoponi zita kusina kutumu umu kajipandrenguluja ya inyambani, weta kumaneka zina kuhengela, nguzunguzu kwa sena kuni kupata kudandra kapunya zapau kumogoni kupase zeda apunya kutukwa tisuma banyali nya watu vale, nguzunguzu wakurumago wafuvi ni izozi koponi zezi waruko ye, kupase zeda apunya mitumu nya uhibuli mitumu nya udahi, upakisili nya mati simbara nisivaha vaha, nzie nya ikongoro nguzu egi, yibuta kumaneka ina gulandriswa, nrani nya kupate kutembisa kubana kuromo gambe kuveza sigaradu sili nya gudieli nya watu watakufana kupala kama langanya kutanangani vambakona watakufana ujira sitereka ganele kukuye vweteka gambe umunyazi kuponi zizi humaneka kutulega nyasibambu nyakusikozi kuzega watu vapia vali wakurumoko umuka jipandri ngulia inyambani mwendri mambe maranga ndrani nyakupase zeri kapu nyakupete kuona kuchincha nyama kalero nyayitungu Mapuisa ya litukula tula Musambiki umuka jipandri ngulike inyambani patanu ni Sirniki kayo kukwa zimiru za tigula muhuno vanga hira tumwa unyamba pele kukuninga lizeni umunyama pasu ya umuka jipandri ngulike inyambani itumu o ubota kumanega una kutugula sibotwa silista kusina kutumisa zifoni umunyama pasu yaya vatakwana kurumera mikwepa gavatu vambi wakona vana ugira udambu kanga ugevenga nya ukongolu nguzu Tumuo upele kukwa zimiru za tigula muhunu kujikati nya zese tores. Apo nga waneka kubela omu nya mapaso. Kuna waneka nguzunguzo mnyazi kuzinya kumaguni omu nyazi alimaze. Alisere shkwamba kumuningi ya mahungu wa Sirniki omu nyambani. Warikuye guni lisima ugirega tumu nyanga omu.
1: Wala hawa establishment penitenciari provinciali nyambani kasi kuwa hita popola titi mahuwa kungu wawa. Vanga hawa kotelo kote hitizivaku. Harisibera wa mensaje ya mangi. Ya watu vachi kumbela yaku ifyarulwa timali ni mamunga ni mabenshi nguva nguva watu ntangu kantu munga mahuwa tukota hatuona kudeshi maputo honda wa kumbelwa timali watu wavangi tukumbeta nguva wanga wawe ngolo mhakubi huwa ntangu ntumuna usimamu mapoisa ni service national investigation kumbela yuna usimamu ni tumuwa revisha kasi kuwa hikote la watu wawati watu betsa ni kuresponsabilizar a voz vato a facilitar a co processo e a burla nem a meia nem a commitment já crimes que a professora já tem em ban
2: a mãe em ban vai vangar calavelo vai vangar tecula tem alguém que tem seu telefone
1: ah sem sombra de dúvida a mãe em ban já registrou de tipo número tá tinta com um pouco de bomba há catinga ali precisa vasculhar mais tinha número tava tu vangar vangar tibete vangar damba rong vato vava vou burlar a vambeia nem vato
0: nércia bate quando ranga nem a polícia o mago que pandrengulho já em ban gani lukuya tumuwa u wakupweta kufedza sigaratu sesinya udambu kuru vambi wakona vata kufana kurumere zi mesaje zili nya upani titapa uzile rumere ka namba funie nyavangi wakona vomu omu nya mapaso
3: laha objetivu ya hina hiku identifika karavan la wanga ni mafoni ni mwanya ni maobjetu la wanga wakala kumanga laviki kama penitisiare e a objeto lá o manjo a foco é na celular, porque sa avanova wa va recebera ma message na va ku ganyele lechu ganyele chiani kambe a number hileyi ya mali ten ku enviera para number leyi i vanhu lava hi va lavaku a hi swi tiva ku vanhu lava va ku tala pode va hi lomu ka makadeya manjhe loko va hi kona va ta khomiwa para ku va tumeriwa mamedida lawo malavekako
0: malitu ya nersi ya bata wanranganya maphoyisa omukaaji panrengulu ya inyambani na kuganela swin'we tano kuthumu ngamaneka no yerwaka dzimindu dza tsikula muhuno uyeli naku ni kukwata kutuhula siboso nyaku kare sili sikurima kupasoni ahoni na siri ni dzitelefoni dzedzi va dzithumisa kurumela dzimesaji ka vathu wambe kona vana kuhira udambo nyadzitsapau na varomo pasoni ga yipandikile ya vilankulu muga yipandirengulu ya inyambani kuphatili phulu liyena kwadi kune kubeta kuhapfudzisa vathu lisima likuromako nyaku mbalandirisa nziya yili nyaku bane kuna kutswedza liphulu elita kuna na kuthombanisa vathengeli nyadzitsetse kumakana vathengeli nyamiganga kanga kubeta kubedza iyo jigaradzikegi yitako kina kuoneka ka district ile ya vilankulu nyaku kala ino gakuoneka livandre na moyo vathu ngamaneka vana kutswedza ikara dzimwe kita kukina kukaradzisa mufumu kuma kune vathengeli nyadzitsetse apo nyakuka tsiku da panova valiromoka udanga wa umowo vana kuhengehedza sungatanu kudzinziya dzipota kulandiriswa apo nyakupeta kupedza siiradzisesi madoro wa district ya vilankulu zva jeremias ganele kukuya dzitsetse dzini chikurumedza nyachikongolo ngudzo avo nyakupalusi mimwangu yigane yaku sungatanu kukubana kubweteka kuoneka kurula ukumoko kambeni kubudzisana ndrani nyakupeta kupedza chikaradzisi yeki nyaku vathu vamaneka vana kutswedza jose jeremias wari kuye abunya liphulu leli lingegireka patanu vathengeli nyadzitsetse lakubweta kumaneka kuna kuluka maqhinga yalimana kuthumiswa ndrani nyakupedze isosi karadzisesi
4: varhangeli va mina simamisani muve ni ku himahela mikombelo hokheni ka swo kota ku lomu mingangweni lomu tixakeni kurangisa amabulu loko swigoheka hingata wula ku swingata goheka hiko andzeni ka misava leyi aku goha ku kona hambileswi hinga nyima hi vulavula la xin'wana xikati makoma gezi hinga masusa lama ma nga tlhava muti kutani mun'wana a hi gohangi leswi va ka hina ntan a hi kombela ku vesimamisani ni mikombelo leyi
0: marito ya jose jeremias aku madoro wa distritu ile ya vilankulu na kuganela sungutanu khuliphulu lingahirwa kwatsi kuda panova apo nyakupwete kumaneka kuna kuvedzwa sigaradzo sile nyakutswedzinya vathu apo nyakuka kutakuna kuoneka livandira moyo vathu vatsudzideko ka chipalikilo cha vilankulu liphuleli lakuthombanisa vathengeli nyadzitsetse omukanje panrengulu ka inyambani kale katsi kuda muhuno ngakutakuna kuoneka kuna kutswedzide likhumi na livandira na vathu vavili ahoru yikaradzo chimweyo eyi yitakukina kudiedzisa vathengeli maphoyisa ya litiko lathu la mosambike omukanje panrengulu ka inyambani khai matakumana ku ganelo khaiweta kusimama kasi kubaneka kubudzisana omunyamiganga khanga kupweta kupepedza sikaradzo sitakusina kuthekela vapanyi maqhinga yaya makupweta kumaneka kuwa kimbi chikati kumba waneka kudwanisana ni vapanyi litiko khakuja kupweta kulamula sikaradzo nyakukare chifaniso ni isi kuwa kimbi chikati sipuhako apo nyakuoneka sitereka kimbi chikati kuoneka ku vathu vasongwa ni kugambe vambe vagohetela mabinzu nyavathu muneke cha mahungu wandiraka ya maphoyisa omukaji panrengulu ya inyambani adarito ufumane thembisiri kukhuya maphoyisa manasimu amakwadiko mana kulandirisa nzira yili nyakubudzisani khanga kupweta kulamula sikaradzo nyakutsana ngani silisenaku ni kupata kuthembisa kubana kuromo kurula ni mapanyi alinya yadi omunyamiganga vayiri nyamihakano yili nyakututumia ku atletismo mukalidoropa la inyambani varikha vadongide kuvekasi vakeda chipandri nyamihakano nyakutisi militombana sakutsindiranga nyakuhepuli kukwa chigavanya omunyachipandri nguru yingavekedwa kuvekasi ireya ku 25 kala 29 nyange mahikuri nawo avo varikhavo vakuta vana kudonga kukhikhi ndrani kwadi kunyakupwete kubela apo nyamihakano yeyi ukuma kukambe ni kuvavindra vahongoda gavakile nyamahikiso aku fase nacional iyo kwadi kwino kugerekaku omukaji panrengulu ya inyambani varikhavo kukela matsiku nkhwane khavataku vana kuthuma kukhikhi khapunya kudzidongisele ndrani kwadi kunyakupwete kuyeyadza kulisenisini ku omudoropano ka inyambani kungira khapunya kwadi mihakano yeyi nyakututumi aku atletismo mwingiso radio mwangu kukitonga mapoyi makuperani hakha kutsadzisaka Albino Said ngumakuni Bernardo Salomão mahungu kuchitonga unaoma na minru apa radi Msambiki simamunya selambu nyasali.
5: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Wian hagurosa watsabu mwingi sinyagorejo wa radio Musambiki kitizi ya inyambane. Yibwede ijikati egi nyagu uwe mwingi si kuguru gasi kuduga kukabambi nyagitendri yago. Ambari kitu kuguru gasi kupwa gitendri yago na yitime yide. Kukujikati egi higu hanesagu uwe mwingi si. Ambari ngambi kitu higu reserago gasi maburu nyuba embi gasi wajirago si zimba sisi himanegago na higu resera. Kuloro uwe mwingi si kutade basi kungatundru gisa gasi vizinyu wago. Ambari kitu mwingi si mkwanu adibaja dogo kuye muhunu mana uungu bindra longoro kuwatu nyaku koleji aparati Musambiki ikititi ya inyambane kaula kuro muhinzo kupeta kasi unga mufone romu nundurigesa kue muhunu mana kasi iji kati uungu bindra longoro kuwatu nyaku koleji warati Musambiki hakanera kasi kuka longoro kuu nya inyambane e ritmu kuku etu chenu hingugusu wera kasi uresela longoro kunyakutambe longoro kunyakutakisi kuku bangaraza kala kasi maguhigisani nya longoro kuu kuro naiguche tukaranyi etu ungaluza longoro kunyakutambe hambari kitu nyakutakisi na nyuguche ni kabu nya longoro kwa atuwa muhunu unabangaraza wake ni Jeremiah Francisco kala jikati kasi hina pago kago kaba nya longoro kuu
1: inyambane en ritmo
0: kulisi ni mwingi si hakupeta kamu kubela ndrani nya longoro kuatu unguzidi kukue hinga sibele kamu ndrani nya longoro kuatu hakupeta kasi kupela kukurosana apakasi nya longoro kuatu kukurosana kakona hakurosana kasi kuka jizimba kukajikati yeje inapeta kasi kukurosana kuka jizimba kukua huguya hitabela ndrani nya longoro kuatu na hizaji ide hamarekitu na hizuku tungana nyanidi upadu kana hinalosana kamu kasi kuka jizimba jakota nyambiri na kukui ini nya hungora nyambani kasi nyasera sura nyaku hungora matiti nyasera sura vupre nyambani bibirsura vupra mashishi ngulini kasi hapa jizimba jiki

0: hipodiga siji zimbaja uikota nyambire na kukuivu pare nyambani
1: beber sura
0: na kanala kambi kukuye hinga singu kuli doropa hunguli nika ya sera sura mwingi sika unga rukutula kwa longro kwako hinga rukupezi saka mwenye longro kunya inyambani irithimu unga manegi nukusuku wala ku ei longro kwangu nya kukuleje kasi nyidu kumana mwako higisani haku upezi saka amu kuloro kukaji katiyeji na hibeta kazi kutaza kubonga ka uwe unga atula kitendri yako kuba uhingisa kuka uranga wawu ukuromoku na ikusuwela kambi kasika uwe mwingi si umanega kunukutangana samyako kukali tukula muhunu na ikuchitu matoma nyuma kateko andrani nya umuwako silusa kunya sadi sina jimbili kabu nya wadi nga umwingi si ujipa kasi nukujimbidi sa mwofa na ikuchitu tembela kabu nya wadi unga singu basi kulongolo kunya inyambani e ritmu udibale duwa kasi kuka kucheza volanti yako kupeta kasi uingi sa longolo kunya inyambani ritmu kasi nukucheza volanti yako kuba mbwaka kasi kuka zinzela nya zadi abu ukuromoku ka umwingi si ukuromoku kuka merkado na ikuchitu uringi sinya wadi ngu kusubela kuba umana zikilienti nya zinji kuka litukura muhuno kaidi bale kambi kasi ka uwe mwingi si ukuromoku kasi kuka kuunze nika umwingi si kambi ukuromoku kunu kubaha na rupi drir nukuromoku usona nukutumajilu nya ukari na ikuchitu chenu ngu kusubela kasi litukunyala nyu ingi sinya wadi nyalongoroku hikureselago kuka litukura muhuno muhuno kambi kasi hile gali hidi ambari kitu hipepeche hidi kasi kumu gaya inyambani kukujela savi kala zanda mela hikulutu piti dika tabu kasi kubeta kuramba muembi hitahenjela na yu mabulu hiyimbi dika muhimani dika si uranganya kuhiramba muembi kuba hitahenjela na yu mabulu kuka litukula muhuno muembi oyu hikunai aba kunugunu hina hengjela na yu mabulu abanya longolo kuwatu hinga sibuhi abanya hengjela na yu mabulu kubeta kamu hina pera kasi kubeta kupa kizimba chai himwejo kukurandela kasi hina uya hitahenjela mabulu nyumu embi watunga muramba kuka litukula muhuno.

0: Eji nyuma yinyagi zimba njamu embi hinga muramba kuga litukura muhunu kuba hita hingira na yumaburu. Kanga izo banyigane gambi kizu kini hele gare yiniga si kuga umugaya inyambani gatabu kujela safu kala zanda mela. Ubeta mu embi kuba hita hingira na yumaburu. Himumana mu embi hinayi aba kuba hita hingira na yumaburu kuga litukura muhunu. Kuga mu embi hinga muramba kuga litukura muhunu. Hambari kini hinga mana kuga litukura muhunu. Kugutaka kuba ata hingira maburu nyi etu adugu unga ganiru kukuinya kutaku hai. Muingisi anatanyi bagasi kugali kananangu na wikini. Nyagu taku hai lina kinimani kuroru jikati egi nyagu hengira maburu ni muembi watu hikonayo ava anazika na ile ya bunu kukui aku taku kuhai ikugali na kuimani eni jiru nyagu nyigira kufani rabasi nyumuni kakadera cheni karakava nyigama cheni hoya hoya aparadi Musambiki kuperakamu hinapeta kuziti chetu kulina kumani iwaku ujara kukaji pandiki hai
1: uyanu wa ingisivaradi Musambiki lina kini jota jota nyigivere kwa ya profisi ya inyambani distritu ya Matiti zona ya Juanki Mariani ulunyu mudoropani kanyambani mueletrish
0: hinapeta kasikunga ziti kukahali na ilinya jota jota lina lagunya uimbi omu ndiru na lagunya mapasi
1: lina la jota jota lina lagunya uimbi
0: kukahali na lagunya mapasi kumani
1: januari ujaimi
0: nga yembela kasi abunga alizega lina ilinya ujota jota utalite abunya uimbi ulimane hai nga ichamuse paruwana
1: nyimane jili naruku eni januari ujaimi nyona kukini kukini ya uemba kambi kini kini januari ujaimi vambi watu sinavaga radze ya kuvarana panu kumana taku januari ujaimi nizigia kupia kini jota jota nizega lina la papa nilina langu nisipata walanga moke ni jota jota
0: udizama kasi kubungula lina
1: nilizama kubungula lina kitu kama karaku
0: kujota jota kitu jota jota aruku yivele kwa ya jipandikiri ya Matiti ii akumani yira umudero panika inyambani umudero panika inyambani ulitakara kukatu mwenye uembeliri omen lurura kiga Matiti utakara division eno kasi dero panika inyambani
1: ya dero panika inyambani nyimane yili kukumane kuzibishkatu bishkatu nyimane kukumana ku ya utumana zibishkatu kuya Matiti ngita tumia enu suwana keni tumu nyawu kungorunguzu distansi ya shapa zizapozi mgalu nyibweta wala nganyana nyimane kaku abu nyakara ku abu na nyihongora hai na njira zibishkatu zangu
0: uguya yeza ku umudero panika inyambani uzudu nuhuti kasi tumu nyawu imbi
1: utumu nyawu imbi nyuzudi nao
0: uzudu na kukaji jipandikiri ya Matiti
1: kujipandikiri ya Matiti
0: hinapeta kamu kuziti aba jupungwana jikinya uimbi jukupele karini nga hita musepa duwana kasi jukupele karini nyamani kasi jupungwana jikinya uimbi kazo manegano rumu imbiliri
1: ya jupungwana jikinya uimbiliri jikidigira kamu esh nangaro nyimu duwana njidu kukwala kwa hagana kusikotela wa profesoru mprofesoru mwanga banyi hivuza kwa asadiluni nziviola nye sikote nyuhongwa ni yukote ya buwa bali huomba bali sikote ya bale na wikira yiviola na kusikote profesoru la gramaru shatakwanga ba gramaru kuenu nyitoja urini kwa adiantara logu nini kinasa nyikala bali nyana rini wasi viola na viola na jinyi hamuga mutu nyakurini nyokwesa ngole hagira kinani hagira muzika hagira muzika karate jaiti ntama nega jawa amana wadandra muli nyasa kumunyi duku hana nini wanyi zega kawunyi bailarini bailarini mama tseko na wahunga wa emba zinzi mukaratele nyima nega na nyokudoko renyu wana kena kasiwa ku emba karate nyipenza nyitabu ele nyenga ka produturisha kenesa nyota gira kinani nyota gira instrumentale ulumama kwe nyiningi letra haa asa nyitzeka letra nyiningea ulumama gira instrumentale kinginawe nita gravara nyita kala nyikala nyipimisa nyipi zenye bwele nyapo nyi gravari nyipo kina kasi sungu kare karate epa kumu nyi nyako pei kajifani yuri nye kinani nyako jano uji pasidi ne itama nega wapa jini takisa idu munu wako nyi bwele kambi kanyako vile epa karatu kamu shawa luwa mapeku nyi nende zepo na ngolu karate kwa sasu ungu jira sinya tambi karate ati jandu muhunu ulu shawa wapa nyi takisa ya kunguzu watu nyavanyo nguzu
0: ulunga kane kuwe jupungwana jeje yuku peredish kwa tunu weza ku edukasa muzikali era waba uruma kasi sarani
1: ya edukasa muzikali kumene yuku kanifofu adi unyigiri sinya sukwana sinya pensivuli sinya gira kumaramba sili nyombeteje batinya bangishwa tudo ari ngasaba site kawusogira sa karine sili nyikanyi zagatya sinya sinya sigasi nteje dzinyunya muri nyisu jujete yasukote karate katsinyo de kujyanana karate sha profesoro ari urender ku enu ja akwesa azara be education musical primera pessoa ken porque ari gurene ari urender ku sinyinga bangireze yasi
0: wako hamuje gashwa tunu tsikuloro e na muri nyi aura yeye gasinya education musical kina na bagirega
1: ne ku ene na nyisu dzume kuzara nyi mujega zara nzi kene muhuni nyene edukasyon musikal ne yo girega ine na ro ultimo tempo nyi dubeto khala ka mukene nada porque ne nyungu zikena nyi dubola sempre ko hongwa ni sukoti ya sangu bale ngu suona ke
0: u bali ja dubuzi to ko abaja ine precisa ku nyigira kasi jikambelo aba ko abaja ine nyina nyinota
1: Yeah, sempre professor em educação musical do gramar. Abaixo tenho uma ene pro era exemplo. Era exemplar o salário.
0: O ganeiro cubale nyago no dogre de jago ta cara mu embu wenga. O pedo cubo o cara bailarino. O beza cubale cabunga pera gasuwe embele wenga. Gasele trai unga zega wa ninja produtor. Ele trai yute de carini. Yute de kangaroro, homem ruiwona, oroba hongo wa tepa. Kuloro kupeta kuziti kuzinzi muzago zago te kangaroro, homem ru wakuzuona, oroba hongo wa tepa.
1: Ndugu jimbi ya sempre ngitu wana walwa mekana saraki walwa ama walwa wakugira kirana ya kona wakugira imaginari kina ngaima nyinga imaginari nini kala nyipi mesensi mwana yangu inga nyitakisa nyipense kina ngaima nyihongo gulumama nyihongo ni nitresh zimodelu nye zinzi mkana sa agwa wabomba ee nyihongo ya waka protoro kinichu ingidiruma utakira sabiti kumane kumash value kuihoke kuyebi letra nyimuzaga letra kunyimuditare letra nyemba letra kwa ah okay tabo shakata manega ufoshi yangu nini ziyogu klasifikar pali nya kuhirini yimutakisa kuya antong buyananya ya adinya rumeye gira shitumentara nyini nkabunya phone nyibika nyibika nyibika nyibika neka zitu kunyorini nyiduzuru manyabuni
0: uhungora bare kwa rumwa kumanu wako uduhungwa wabuni ba
1: nyiduhungwa nyabuni shi nyibika tafika kinyidurumwa
0: makinga nyabelikai majibaluru nyitapa uzakona nyaku ya live o mwendru ikina nyakona jinga jireka
1: nyitapa unyalive nyidirnazu sempiru nyidirnazu tapa unyalive pringidu uziti kinikare nanga bako braru mwa nyibweta zitapa unyuhungwa leo ulumwa mwoli kenasa aba nyuhungwa mbali nyabu unyuta ulumwa pringi kanyitiki sopoti kinyidurumwa kutajiri saginan let azaga letro mwama agira iwe na imburi ili na nyihana letra yangu
0: valuru kutawa kukua kuhungora wenga wapo kuwata embelela angabomba
1: angabomba pruja kanyuti gilo
0: kukuona tange zoba iramu kitu
1: ya kukuona nguwana tepe nyinga hangwanya kwa kibali ne nguwana kiasa nguwana ku batu watapa hungwa balisha wangu jiti gilo wazi ya wali nyara wa kira ya kuinsha ini ya po kiasa nyata hebule ni zitsuni nyinga banyirinatu pale ni tanga ambi banyirinatu pa ya hata hivi ya jari mwamo shangidi ya po kini ngiduruma nyimu ni ngachapao kuhungwa kira letra ngakane ya letra hii ngakane ya letra hii asiletra kama kizu sugu yidi bembo niyo.
0: Ngaye mbela kasi kama kukamwa kamunu unga bela kasi rani ya tumu unyawu imbi.
1: Nukuyama tuwa gale manji uzuta pia unyibele wara nyinga kada sarinu. Nyibeza nyipeze kina ae na dengama nyinga rini. Tapu haja kumushu kwa tunu. Tepanga falisiri papai asa wangwa shu kwa tunu. Era un proseso. Shai duga zifinali de semana basta himana dishosho nyana nita nungwa seme tikashi kinga bengire taponya shapa. Nyipeze kina nada. Ema nyirini nyigira ninu zina nyina ranwa ninu. Kudoshimili zanofi nyigira ninu zimusika nyana zimbili zozi nyinga kira nyenga hongwa ni wala mawali. Nyapwa kena ema nyirini tapi hanago ni wala mkena ema nyamba ninu mtsi mwe yangu. Nye emba shakumu hidu uti temba kuku hana. Ha watu warini bataka kwa na watake zimusika zango nina nyirini. Shakumu aluku ningia numeri yangu puri kudu hongwa ni mani. Nwa mashu feli ba. Shakumu tamanega wala anganyana na gitikinana nyipyokurano ni kustikinyana karatele. Ha na nyihongwa ni nini hakana mahala na nyihakana mahala. Teka mpaduwana paduwana. Nitapuwa shafanya wapa. Shanyungu sigire ana nyungkoza. Shanyuhongwa nyenga shastudia wa kingeta jara kinya ku ii. Nyungu jiti apike bagasa kala kini kajia kala kala.
0: Kukujara doshmili za novi kala uru ugumu embilili. Kukamu waka munu unga tazituku ya umu embilili shanya vizu. Umu endro kukamu waka unya doshmili za novi unga tazituku apa. Inisha udupera ku emba nyugu kala mu embilili kamu nyaku apa. Maneganu utilu.
1: Ya kudoshmili za novi. Nyidu ku emba siso tuwa ni mwana kwenye tapuwa nye emba nya coronavirus. Ikitapuwa ikita kisari tigula tabu. Sempre shaku babu nye piagu zu kuseza kuseza nyane kini ya. Ashki jaba nyungu jira kini ya nyaku takisi watu nyaku tambe. Kutama nega ku 2020, 2021 na wakane ya sinya singi na nyidiga nyitafeza shanyi peleza sha. Kutama nega mashu kuyi apartiri nga 2023. Ya kabusha nyinga bazipake nyungu emba sha sivu nyaku rini. Nyaku takisi ugo tabu mutu nyinga sungu linya emba muzika itabu apa. Watu kawaka ya duga sempre ngu rini yungu takisa watu.
0: Uganiriku 2020, 2021 umanegiru nuku emba majuta manega ambi nuku godola vanyana pa lugana kukuzibiti zako hambari kini sizimba sako simanega kasina kukuembele kwa ni nada o nuganiru kwa watunya manji kuwa mani awatu waba waganira nguzu kwa unada
1: nuku godola kukinano kukwepa vambi watambia kasa unguwana kukanturi zivafaku chizo sempre kinani unu nuku grupu nyinga bengirinawe ini ne yidu kuhana nguzu sempre hongo ulanga ne na hisirini na hisimanegi na hiperderu na hisimanegi sempre mana primero usigundu lugaru kuswana sauce. Shapani haa izuwa pala kukizu wangana madala kuonu kumangana wangu ufa uu na afanu aa. Mana uu ufapa sempiru kwa watabu mutuangu rini angu kutawa ne. Tamana gana nji dizishtiri mpezapa. Nitaona kini sofana ambari li sauce wali hongo kudwa natuna li ziki lupu dingi suwi ee. Nji peza nji kontinuare shakina yapa sofana ufaku mo.
0: Kizunga embera kasi kugawa wangana wago awa. Wadugu embera isi kubeta kasi kunga kudusa kabanya ndrani ya tumunya uimbi. Omu endo wadugu zama kukufikira kuka imbi parte.
1: Ya nyungu gane kini wadugu zama kukunyifikira. Bomanga ba zama kukunyifikira. Womu zinanga rini kawasapi. Wima mana rini. No ndapara kure manji. Kutama nega ujiru madala ujiru. No ujibu etide. na yiru nga kidore wabuni kiyo sempre mutende wembe kunga yiru na rini unayira
0: unayira nga yembe laka siku ka jirongu jaku juku hachiri karini ora chinga kutiki umu embi
1: sempre wamo wa sitakela ku wamo mba sitakela ku ka ungurini kungu ufwane maisha yaki hatapotu nziyamwe hatapotu hiti nga lombele uku jirugiki tenki nyifane tenki lombele uku jirugiki tenki kiduga kidarsero
0: nga yembe laka siku ka sizimbo embago sizimba munu embago
1: ini nyingu emba sizimba nyamara benta nyamipasada nimipiano mashunguzunguzu sizimba nyisugu wala kumara benta porke uwa uhanu waka munguzu
0: ungula uhanu patipati nyugu hana gambe
1: patipati tatabu uso hanu mabasi
0: uganede gambe kukadi bailarino ukujaraka si 2019 kala uru ukuromo kwa 2026 sizimba singani satabu kunasu ungayembera ku sizimba singani kunasu
1: ya kujaraka 2019 ni 27 dinzimu
0: kugasi zimba si satabu udemba kugali dimi ya kitonga
1: ndemba kuli dimi ya kitonga
0: kizu kugaji katunga kwa aba uganedu kwe unanyigi zimba nyajipia uhereselago jizimba jeji kizomba jizimba mune
1: marabenta
0: marabenta jizimba jeji cha mwaga uu
1: cha mwaga uu kama
0: uweza kupodu unga hini nga jizimba jeji higi pa kasi abandrani ya mabuli yatu
1: ya podu higi zega higi ingisela hatabutu
0: kizu hingoli ni hapa jizimba jeji kukulandre unatae chamuse ku abanya jizimba jeji kasi waganera kuga jina ni chakona
2: Yeah, with the team JM.

0: Igasi gambi jimbi jizimba hingani kwa kugamu embi watu hikunai aba. Ijizimba jie igasi kinyo jipia angari kuji palushago. Aba nyiru kupa nukane lakasi kuga segazana. Segazana sirini o yinani jako nangwa je embe lakasi jizimba jie. Ngai chamusera o nga chamusera gambi kasi mu inji sakurom kukaya. Kuga adzite kasi ude emba kasi jizimba jie kuga makamuni.
1: Ya uzara kwenye emba jizimba jie hinya segazana kugu hidohongola. Era ulanga hinga ba hongo de hagana hagira haganu de verdade ku dugelela batu bat hagana hitawana kufuza umweyo ya senyor umweyo ku ngadiga kulalaga ku bota hagana di bota ni jana nya ku dugana ni utarini utana jijungu rene karato diga ku rene kulaga ni jana ja aku ye ini prefero ku nyidiga ni tsalha jijungu rutun alenya ku nyongwa ga ja ni uya en sinyi zegezeke ni kusagadzana singu diga ginani hakulila ku ginani kusagadzana sidiga ku ginani gukala magadzi ku kisopota impesirene si hana jungu ere
0: Aborda embagasi kugasi adzana sile na kusana ruma panguni sidika mapango sututuma kufera jungwere aboba tatalaira sadzana soso
1: kisinyinga tela kutaselaye
0: kulisine eji zemba kamu hini ngidwego kuga mu embi watu hegona apa hakucheza gasi kuga tumu wago satsabu sisi tumu unya u embi uhireserago sizimba sisi nyasipya uhireserago wagujera gasi kuga litongarago o mwendru womu pasizira akupasizira ku epa parakaba parakubale uba umanega nugu anza
1: Abunya sizimba sisi nyakugera kuri tonga lango nganyimwali musekiteli nyawuzaranye panda nyimana kepa kabunya ngo kunyarine nyagera kizimba yinga simani musekiteli nyagwangi sekiteli kwesegera karatu gera karatu
0: kizu kutuka dujeleka si musekiteli hambari ke tumu pasizire abanya kubete kota pasiza ndrana nyatumwa kunya imbe anga kupasiza kugena ni jakono
1: kabunya tumu wangu hukumane ka musekiteli anganyi pasa kudzitsa pa kwepa yimbe gera karatu gera karatu gera karatu sempre kumane kana rikinane na romu na uri ni defesa yawo
0: udika si abunya bete musekiteli wa ucheza tumwa kunya imbe kwa wa embelesi zimbasako ucheza kuja 2019 ka runya 2026 ungu yimbe karine
1: ya tumwa ngu ungu yimbe la kwade mbaro nyonga nyimwali musekiteli mashi kasifane nuku kala porque sobugaradza kuduka semana ne semano rano tagira kinani mashi nya sogaradza na rogi mbya uba mashi uri nya kumbaba upa nenye rano na nyama na duzinjo na nyama na kinyenjo kimana kurene kurenga sabao kasifane nuku kwa
0: Kugu jota jota handruko emba basa. Ungujira kambi umbi utumu nyamanza.
1: Nyungujira umbi utumu nyamanza.
0: Muli ujimbea unujira mitumu yago. Ungumane kasi nuganira kuepa. Ini handri basi unyu utigu. Nyungkoza kambi kuembelera. Mwa kupeta kasi kukamunya simoto. Kupeta kumunyirana.
1: Sempre nyunguganea. Na unyuro munga waga. Zipare kesa bautu kamurini. Mubweta mutu nyagurini. Amuta kiseya. Kanigitiki. Kanumu chadu. Sempre ni nyungurini. Nyungujira ne kumuli nyitumagu. Gira zibishkatu zangu. Sempre nyungurini. Nyunguganea.
0: Jota jota boga nedu kue. Kuga 2020-2021 umaneje duka sinu kutulikiswa nyana hambariki nukutusezula nyana kupani betaka emanyana ku emba kukachai wangufa yunano embela kukasi wa imbi wakwanu wale wapira kubela kasi abanyanzi ya ii wa imbelo kupani emanyana kukajinya ii ema kumakanyaku ii vabenangana kukudika kasi miloru yao yunano embela kukua
1: ini nyaku wa embela litu nyaku ubo udishura redika julu kiyoki yako ne unga maniki na utaba porque sempre wakutaba woma kweta urini angu tuka wana mutu kujulu yeye budu tuka jimuba nyisa minu areni asama kukuse ega kwe porque muito muito uma taka ukumitumu yako umomba taka chi
0: kidwa ukeza ku uru uwe jota jota kugera 2019 kara uru ku 2026 utakara ukeza yanani jamanega na jugu sega kasega ino embi manega na muhusudugiriri hambari kidu manega na mustidwi yanani jamanega kwapo
1: woma emba kukupala ne a emba message apupa kuginara ku message mais nguzunguzu kitaku kitaheba isa vambe Mirende ngusona sosa.
0: Mingu tuma mirende rabanya uimbili.
1: Woma hongwa kukanyukutu ya palo. Umuana na nasi hanu maja hangwa ganyaru ngusona. Muna hangwa basa jika jika ganyaru. Shona bezo zitu kwas. Ubezo hudu kwas. Zumusika zai neka zipalo ulanga neka embassy nya palo maja tama neka na reni. Na nuginu ya palo na ganyaru. Shona nyembe kwa di ganyaru kukina hanu bao.
0: Eninya zitu kuchini si zimba si manega sana suta kisa vato wa manega na ganyaru. Uuru kue. Wari kumikamba. Wari kumikamba.
1: Eki sabu uzitu kina hanu sana. Womu kuta kiswa kukizimba ne. Ungutu kumanega na emba u emba sili nyakupwale ne uyamaneka ku kamumbi muti nyakuka embi sili nyakupwale ngusimana soso uyamaneka ku unga emba sili nyakupwale kha wonwa nga muti
0: mungu siwona ka inuba embi ku inuba embi soso kini bomwala batumisa ku mikamba kuba ba wonwa papa kutuno
1: a wonwa papa kutuno uzara wonwa jo khatsi asadi buhari nyako nyako khatsi wonwa wa wa wa fan bale usunu yiru asasha
0: usu yanengera kutsapa u bale handi vathu vakona kule aurambaka kuba uyajira chimotsu chile akumaneka na kuganya ringu kuzu uye tangu ni WhatsApp au kasi kuyanga muramba aga manu WhatsApp kujutungu
1: ya yeah, eki sempre oborambidu ne ule akuramba kule ne uota kisa kukua atakeba kukinane uyatakeba kubata usungu fana unga takisa kukuhongwa kumuku urani duwe zeka chapoza uranga kurana ne mashina wasatakeba kubata utenju wa zama kurini u kongkishtari kinane movement ulipara urini ukutakeba praminru gambe urini uranwa gambe kukuhongwa apu wapasibali urini uyabuwa kukumunyirani uyabuwa kira movement nya kutakisa uranga kurana ule eki mindru kona ngarene kananga manekani matimba nya kurini akurana gambe maji ijitandisa kumu imbi kukua embasilu nya kinane nya kupare
0: Ya kunira kama kuhongora mahisani nya maburi atu na beta kama kudziti kwako uwe jota jota ungumane gasi nujira smozo ndrani yatuma wenya uimbi
1: ngumane gana injira smozo
0: uringa bwa hayi kuka ujira smozo sis
1: vilankulu jenyu hongode kuyegera kimotsi shaishai jenyu buhide ni umugaya nyambani
0: ubuhide gasi ni shaishai gasi kuka ujira smozo
1: hongwa nyagera kimotsi
0: abajinga kurambisa gasi sizimba sako omwe ndiko hana kuku abaga ndiko kadu bailarino kuno nokutirwa gasi kuka kuhana oderano akamuka gasi zimba sako
1: shaishai nyiderano kunge womunyinga banyubula nayo kuyinane kunyinga mane hingativana Facebook sempre anyirene kunganya vera dzimusika dza kunyidzish kutara porque sempre tenge nyirene nyirana muta kuyinane akuni dzimusika nyirene hanyimwe vera dzimusika abedza kwepa para kubwa ikini yu kandu problem nga zara hibuli sana nyuhongwa nyapo javila nkulu nyuhongwa ni nyama nega na nyuromu ikutumu nyama nega na wajira haka anu kumu ikwa wakupagi nani wakupagitu kumu nyini muzika mwe nyunga ya pati ya niki chupi niki tuanyana bali ngusuwa na sosu na nyayi ninge kubisha kumu kiva nga ba ipwa nyani yone kini muzika ya wana ipwa nyani wana ipwa na umulu purike pa jitu anyana ne kawa waku inilu waku inilu waku inilu kida himina akumu huwa nunga maha muzika himina sawa Baku nada.
0: Agora chegou anga kau. Wakuinilo, uduba suku himina.
1: Gidi kene, porque ele quer dar guarda, porque ele anima sao mwenya kwa hale ya posa. Tapanga kau penda. Asa, wakuinu, mwenya mba wakuinu anga embera muzika. Ako, wanya mba na esa, shaba baba lili na wana wako sene. Kine himina sao nu. Ako, ay huwe nasa. Ja, bama negana wa duvidaro, wapesa kashumu ya ingu niya kipita, gira nga ba hagana bara. Kwa yasu, nyiningi numeri yako, na ruu nyinata rini, nyinata kome.
0: Kidu, jota jota, muembi wa omu gaya inyambane nyuzikini angu batwambe gasi ba imbe umugaya nyambane ambarikini tikunu watuka msambiki nyuwambe abamazi nyama yiko awatiku gasi jota jota hina beta kamu kuziti kwa jota jota kue mu imbe umu dorera kuepa uinyi beta gasi unga fana nai kuku emba alitikulu mwedo
1: ikaba imbe wakuromu dorea uunyu na rumu mana nye emba nai muzika nguwana nyanga umugaya umu nyanga bigger boss Luke Chris nkusuwa na sauce
0: kitu
1: nkama nekana nyitakidi nguzi
0: jina nugi dorera kwa imbe wawa
1: nyaku dorera rera talent bani talent ne nokuvanga embassy nya kurini nya kupwale nya kusitsakisa vathu vathapo
0: yakuchedza jikati jota jota haona kitu jokukurega ungwadza kujimora jikatu mwendro inga khalapa ungwadza kujimora jikatu
1: nada kumwali kujimora so
0: inapata kubuka apa nyamaburi yatu mashinga suduyi aba mu embe benrakava hena jigava jimwe nyaku teke kishamura jigava je jigava je yinya prato preferido yakutsa apa mu embe kujebi jikalango achidokorera kohodza akuboma higisunyima higisunya musumana i angu kodza kujudongisera ini nyipwidi kupane jota jota aduke kuhana dijokuembelera apunya kupule kumudusi kanyedzike nilisino ai Owa di nyiri pere?
1: Lisini lolo sa.
0: Lisini?
1: Asa nyi dandri ambi kukohoza jide develi gani wangu jiti gani.
0: Unachamusera gasi jinanu ujukora kuhoza kuma higisunya sumana i unkoza kujudungisera. Nga embela jinanu ujukora kuhoza gasi kukama higisunya sumana kukama higisunya sumana. Jinanu ujukora kuhoza.
1: Final di semana ni final di semana. Nyo wakuhungwa paindana nya wea manyanza nya kweta jidedevele nyita puwa sa.
0: Jidedevele nga chamuse mwingisi kwa kujudungise karini i jinani talvezu ku uganera kukama ganeri nya kubivugi.
1: Ya jidedevele
2: kinyo. Nangisi inyambane in ritmu owo hina upindra kukavunya zimbi zinrima. Ngubonga kukati ya hingubangana nukunuko sinanzi kienzi 54 notos.

16:33, u change wa Jeremia Zwenya, ji wacha da jeritu kene. Ali nara va pela ni va baniana ni va chaina ni va putukesi va taona nchadu wa mina kukwana yale ka tihora na daniwa ka masiya ni wa ka gaza ali hambi disa bilivila hambi disa tsura tinji lava ku swa mahasikati wa mina ama hakuranda ka mina a hlayisa mami nene ka sitano va matiko dzumba ku bobatela ta vakwano na mizani tibete sina va ku swa ta tendera nwana wa ta tendera ndi wa mina tsumela tendera ni mami kambe hi ya kanti ngoku esikati woni mulava ikuti ati laveka ako kula kaisa matinzela takwa hidzi vaka siku hivikela vasikati vathu ngakwala ku mashaka yathu mabobatela ngoti usikatwa wena ututumela ku moleka kula kazaka siku muvikela nawo umoninga lisima vana mana ku muhlonipha ka loko chikata omukomba makata vaku vana chani vakwaro sekata omutehlaisa mame odzivatinzela taku muvikela ngoku esikatwa wena ngunga funga kasikuwa hanya nayo mirandana kambe mtsumera mikulisa na shikamwe ini dza 16:34 minutos kambe muhila ukumbuka mitumi ya gaza saida hlongo aji Isabelani vanatsula vavatsuti vakungo kudzumbo chirola si jumba kene nyaso pata ni chaku ngo kwa mwana ala karate ngota wena yo sembi moro la si jumbo chirangatsu lantini ushengwa ngumame kukha ukati sengiasi mwafango nzara uchipimisa kutsumelwa msano amarato hawe vavati vakwano ini dzose 16:35 minutos.

0: Coimbra, Avelino Mondlane, c'est Ali Liranzo, Mabulu, Wanamakako, Bonguila Avelino, Atkuniga Moçambique, Lika, 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ayanka Mahunko.
2: Mahungu ya Inyambane.